0: sebenarnya kemarin waktu dia mengatakan atau suci kimi negara mengatakan siapa suci kimi negara kemarin dia mengatakan bahasa pemberantian dalam bahasa dan suci kimi itu bukan bahasa mana bukan bahasa kanaki dan dalih hanya dari pasti mereka dan tapi manusia dari pasti mereka mereka cuba dia dan mereka ia bukan orang pun isi dia mana mana yang kami lagi orang orang baru so tiada tiada bencana dan tiada bencana begitu tidak pasti akan bersenang apa sahaja begitu lagi asal istilah ini akan berlalu itu tiada tahu isu isu dia yang akan mempunyai malai tiada pasal orang baru itu mana yang akan kita akan berlalu tiada pasal orang baru ini baru bukan asal ini baru lagi baru adalah seperti ini baik sekali masih baik asal orang baru asal orang
1: Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya p

saya tertarik dan itu akan dikaji juga beliau zakatnya terlibat itu. Jadi apa itu ibunya, kalau kaji karena pada

Indonesia, tapi cara kayaknya tipis. Minta kamu pernah melihat apa? Kat. Beliau bisa dihebat mungkin kata apa? Kata hahaha. Nah itu apa? Juga gue minta untuk kata jasa. Apa yang kita kata? Jadi kita jasa. Tapi kita tanya. Kata mereka tak. Apa yang

0: saat sampai di BBC mengatakan,
1: minimal minimal kalau kita ini kata dari Johnson, bahwa harusnya satu kiri yang menurut persegi Afrika menurut misalnya atau misalnya street menurut persegi menurut Johnson pernah membaca, kalau memang pernah ini bisa dilakukan.

sekarang saya kira saya jangan pernah pergi ke Ustaz. Tapi saya tadi pergi sini, saya ada di Sunda, saya di Tepsit, mungkin ke Ustaz. Jadi, ini Ustaz, saya kita tahu, masa dia

ini naik hati mulai lewat sama kan sampai putra kita hari ini kita ikut tarik sama sama putra kita jadi cukup untuk cerah.

satu setengah tidur dengan sembahyang. Namun aku pula sudah lama menghuni tempat ini di posisi yang tidak pernah aku sedar pada akhir dulu. Mereka aku tutup aku dan aku boleh disuruh buat aku